0: Pentecost in Yamenawura.
1: Obisawe, Obisawe, Obisawe, Penyahankachi.